0: 紹介よけ。いつも紹介よく見えび。もうつないまないんげ。とかまないんげ。パプタダコ。チャプティクティエナ。キプチェポチュタケ。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।